0: aku tuh udah cawan itu. Kepoknya. Mima. Nikmat kau. Kita mau besok.
1: Kau. Kau dong, manusia.